Falo para na insira, kamu tuh paling hau nih mar, hau nih belum trinci. Programa ina ngamang nih mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Jadi di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu grana nai sira, kamu tuh paling hau nai mar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

Kita bakunya. Mai be esplika banya surat tahang ne importante tebes bao. Tiak maluk sira telah senti tenye programa to nanya rohang. Mai be ita sehan suru maluk fali iya semana oi. Ke programa ne behanesa noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka tenye programa ho musika fura kida ho titulu Twinkle Twinkle Little.

0: tirani forsa produtivu, sirani nia kapasidade intelektual, lori mana be, lori be manierai, lori continua desenvolve manierai. No ikus, saya dah maksir halo, sira saya hanya sana mana be maka kapitalista. Tama saya dah, sira somente saya hanya sana mana be maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertense ba mebe nia lahanuin ngona distinu na sang ni hanya sang nebe. Tambah lalu sih nih salah, tapi dia nih orienta dulu nih husi stadu, tapi stadu konten tiho saya dah maksirah halo, kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sirah bayar liur, hodi desenvolve sirah ninia Morris, para tu saya dia kliu tan. Lepas subjektifu stadu dia nih mak dia garantia bengi stadu pomo nih mana be, atau garantia se, lah iya. Ia nih somenti hanesa norma norma norma dia nih maka ita bela deh kata ita mehi hetan no ita hamnasa ita kontenti mabe iku helah helah holia fua o helah ho ita dia kata helah ho historia o helah ho norma tama norma presisi implementasaun anonser dia povo mak bela implementa direta povo leh yak bit para tu implementa saida mak leh teten somente ita ia estado organ estado wise atu bela kolia kona basun tu povo nian di liu kona basu vencira para tu bela continua kontribui banasan lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Oke, okay, diak malu kovintis. Antes ita kontina na fatin ita nyo programa. Musi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmai. Enjoy the music!

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai. Nem bambe nene lelu me bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono ulung ne barak nyan sakala ni sai ne rua tuluan sana mesti agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne yang sa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu ni tolu ne sira futi ba da bahan balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasyon ni makah kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya hari ba itania protesaun ba itania rekursu remaranian i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 ko community base fil asisten 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana alcateriu abril domingo satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk ya sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beo siremos se la aproveita e bela de se reforçar la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum katak ne lenuk original husifatin refere tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang posisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kar lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasne ita koko atau buka tour date be nene

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau memar, hau belum terinci. Ya programa, ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tun. Molok ni, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Lorandiek malo covintis, amatuk folio hau Paulo Alves, ye noticias nacionais. Comunidade lamenta ho eletricidade prepago nebe monta ye su cujera, ho montante $36. Itahu ho informação. Comunidade Hera lamenta ho contador prepago tamba governo la ihelina coordenação ho comunidade sira. Ho di monta prepago ne iha lorong terça-feira data sanul resimualo fulang agustus tinang rihung rua runulo. Iha aldea sukar laran su cujera. Per comunidade Senhor Simão Pedro Ribeiro, nudar comunidade la questiona ho programa governo niang, tamba la ihelina coordenação ho comunidade sira. Ba informação completo, mai ta acompanha hamutu.
1: Au la questiona ho programa governo niang, mai be sai problema bo tida ba kundari makane. Lebih para governo, liu su sirnya atau dari governo lokal, leader komunitari sira, falta de informasang. Sira lebih perhalu uluk sosialisang, permiru faje sosialisang. Fo informasang laba kumdari kata, ya timpu nune, ami atu monta prepago, ya ita bot sena. Dan ya maka hawa-hare kata sisi negatif dan behusi governo ne fayansu, leya sosialisang bagdari ne permiru. Prepago sir pronto tau, mais problema bot tidak maka $36. $36 sir ting sir selu kedas. Antang ia balu nabe ke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bot ida maka oi hindi ang kata se monta prepago de mas pobu sira kestiona problema ya apalagi tau tang osang 30 ting sir fo tang osang atu registro ne $36 ida ne mak terupa sang bot ke kudari sira barak la dung komprende la de tambah la heta informasa
0: Simon Pedro informa tang komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu ho $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialização ruma ho si autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa buat tidak yang po mesti sir atene sir ne debet sira ujana electricidade governo ne antan sir mesti sir debet antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kule ba mai akara kala kui po mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka of oba guver ulu ke di larang ha ono ingkata monta prepago ne la ye $36 kare la selu kare se selu ka la selu mas problema makna falta de sosialisa
0: ya sore selu pobo agricultore sinor Marcelino Simenez esclarece si dauk selu $36 ba prepago tamba la ihe bit maske parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu ihe edifisio de tele ke kulidili
2: am si dauk selu si karik bersa to'o si dansa ne haumesak makbe hamne to'os barak tipus ujar tipusan yang lorong ida $1. Pusahunya orang masih sekolah itu pusah lukarun tang. Nampak hamni akarak ni pasan tiada lah ibu tidak. Ujar yang mana lah ibu tempin. Tos ada raketak perahu masih ujar. Tapi semana ida ujar $10. Pusahunya orang pulang ida $10. Hau mesak mahunya orang barak balun bersidah di balu pengeside balu simpe. Nampak hamni tos ni ini tu kerak nampak. Tadu dah latihan ahi antau ujar pusah ni beli yang mana ya. Saat tos ni nampak sekarang ada raketak Sirahut beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin aja. Sirah luar bad yang abang baru makin basielu hebe kekul. Ini badang tu basielu kekul masau laba. Saya makarak mai darat ya hanya akhirnya beb tos ni nene. Aw beli umannya nene aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah dah laus dia ambil usis tadulai. Sirah idanya awlak.

Malu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida, hotitulu hari damai.

amin itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti rumah, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: ini tak harus si parti seli. Dan itu juga bukan fini negara lokal sebenarnya. Oh, ni lagi jauh tu si tenar lokal. Atau ni lagi lelaki film Morris Mai dah itu ni apa? Lepas itu nak tengok kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esok sembrata. Nampak harus jadi acara tu zaman orang kari pembahasan. Kok tu zaman natural sendiri nak dia. Lagi tu bawa lagi lagu teman lawan yang dia kini tu. Ini kalau aku dengannya umur orang biasa. Aku tu sekarang makan lagi terus. Ini kini sebenarnya tamu banyak deh. Bawa ni bawa mata sendiri tak tinggal. No ni adalah akhir terjawatan Saudi bawa pembahasan ini nak uza buat kini bersama.
1: Ovintis, nih maki informasau balorong ohing, khusus studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: staf cewesnya ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar ina ne maka primeru ami tenki identifika fat ne primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune, weniri tahalo pembibitan, labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan dari bem ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade siram ami halo pembibitan. Mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambolo malu iha ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida. Ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang. Povo Agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodikuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu sidaresin manu komesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau te modo musan. Ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita labele tau remetan dabe sera pupukurian la ladia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu e tuh si ibu larang nama yang mamraut mesirnya ini memori ini buras usah wafan balu usi merkar me boron toh ini nah yang saya kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu wafan $25 na sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fue en dadau 2019 ngat. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma fogo. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bisma yang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung handet.
3: Ami uja bahan uja ba faandet. Am lahalo nangana dam lori ba faandet. Amu tu lori faandet. Kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husu malo mi fahe malo. Na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, Hawer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Polo Grama na Isira, pangutok palihohaw no imar, pao ni Belong Trinci, ha programa inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap Polo Grama na Isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Economia, povo Timor-Leste. Mai ita rona hamutuk informasaun detailu.
1: Antes, halo aktividade, halailu pa protesan linuk nian. Amin na ikiparasik halo uluk sosialisasaun. Kona pa protesan linuk nian. Iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional. Inomos suku wijingu walu. Suku nian maka tama parke nasional. Maybe agora aumenta ba suku hitu usia. I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik, suku bauro, suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku siran nebe maka tam falio na parke nasional maka anisan mos Lore he Segundo, i suku Iliomar Primero, nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku siran nebe mako hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku siran neho tu harilu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kene kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang. Tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesang prepare jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcateiro mos informa kata ku se referência nebe i haleno nebe mai raitulum i hatasi ibum katak ne lenuk original hu sifatin refere. Tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang hu ciência sira katak. Sirane wanghir sira tu mai rai tolong faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usi tinang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sirane tambah saida lenuk sirane be maka hanas mai tau tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewanghira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bele detekta o defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itane yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetane ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atu ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane san tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha suku lore primir mos ami monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatuta tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean com o baleno kira mas que é uma ojo cada semana no cada fulan. Sire e a plano a ri equipa ida envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suco. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makha foi colheu a minha equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo conservação na mos ma itane staff técnico yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura o kada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitani Hasoro Malu, Balorung Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço ba Programa Idane, Aksumikang Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansiedade saca mais, né? Nem mande nem ele me barra. Ansa calante a mim heta rua catun ansa me. Pois a mim foto tia mai halo modo consumo atu. Mas agora la dúvida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se barra. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida a mim heta rua catun ansa. Lenu barak me iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu se kita bagus lah heta nono uluk ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa kita bagus lah heta nono fatin de tu sita lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balung haloba ne tamun de balung oho tamun balung haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balung ya tolu ne sira futiba da apa balung sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakam Bia Sirahotu, informasyon ni Maka kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakam Bia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.